بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست قيل ما هن يا رسول الله قال إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه رواه مسلم. Hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6 perkara. Para sahabat bertanya, apakah 6 perkara tersebut ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, jika engkau bertemu dengan seorang muslim maka ucapkanlah salam terhadapnya. Jika ia mengundangmu maka penuhilah undangannya. Jika ia meminta nasihatmu maka berikanlah nasihatmu kepadanya. Jika ia bersin lalu memuji Allah maka doakanlah dia. Jika ia sakit maka jenguklah, dan jika ia meninggal dunia maka antarkan jenazahnya. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita beberapa hal yang penting. Di antaranya hak-hak seorang muslim terhadap saudaranya yang muslim. Hak yang pertama adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Ketika kamu berjumpa dengannya, maka ucapkanlah salam. Jadi, termasuk hak seorang muslim terhadap muslim yang lain adalah mengucapkan salam dengan mengatakan assalamu alaikum. Karena hal ini disunnahkan, atau dengan menambah warahmatullahi wabarakatuh. Makna assalamu alaikum adalah semoga Anda berada dalam lindungan Allah, atau keselamatan dan keamanan semoga menyertai Anda. Ini adalah doa seorang mukmin untuk saudaranya yang mukmin. Ucapan salam ini dapat membangkitkan di antara mereka perasaan tentang keagungan Allah yang telah mensyariatkan kalimat sapaan ini, dan juga akan memunculkan dalam diri mereka tanda-tanda kecintaan dan saling tolong-menolong. Saudara-saudaraku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya pernah mengatakan, "Wallazi nafsi biyadihi la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu." Thumma qala, "Awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu as-salama bainakum." Rawahu Muslim. Demi Allah, zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan kalian tidak sempurna iman kalian sehingga kalian saling mencintai. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidakkah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang jika kalian melakukannya, maka kalian akan saling mencintai, yaitu tebarkan salam di antara kalian." Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Saudara-saudaraku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal dan orang yang tidak kita kenal. Perintah ini adalah perintah sunnah. Jadi, memulai salam hukumnya adalah sunnah. Sedangkan menjawab salam, jika salam tersebut berasal dari seorang muslim yang baligh dan berakal, tertuju kepada seorang muslim yang tertentu, maka hukum menjawabnya adalah fardu ain, yakni wajib bagi orang yang ditujukan salam kepadanya untuk menjawabnya. Sedangkan jika salam tersebut muncul dari seorang muslim yang mukallaf kepada sekelompok orang yang mukallaf, maka hukum menjawabnya adalah fardu kifayah. Artinya, jika salah seorang telah menjawab, maka telah gugur kewajiban bagi yang lainnya. Hukum ini berlaku antar sesama muslim yang sama jenisnya. Sedangkan jika berbeda jenis kelaminnya, seperti seorang perempuan mengucapkan salam kepada lelaki yang bukan suami atau bukan mahramnya, maka tidak wajib bagi lelaki tersebut untuk menjawab salamnya. Boleh dia menjawabnya jika tidak dikhawatirkan timbulnya fitnah.
Demikian pula hukumnya jika seorang pemuda mengucapkan salam kepada perempuan yang bukan istri atau bukan mahramnya. Boleh bagi perempuan itu untuk menjawabnya jika tidak dikhawatirkan timbulnya fitnah. Kemudian, dalam mengucapkan salam ada adab-adabnya. Di antaranya, orang yang sedang menaiki kendaraan dianjurkan untuk mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Orang yang sedang berjalan dianjurkan untuk mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Orang yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Sebagaimana disyariatkan juga, salam ketika bertemu disyariatkan salam ketika kita berpisah. Hak yang kedua di antara hak-hak sesama muslim adalah memenuhi undangan. Ketika ia mengundang Anda untuk hadir ke walimah atau jamuan makan yang diadakannya. Inilah yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Wa idza da'aka fa'ajibhu." Ketika dia mengundangmu, maka datanglah, hadirlah ke undangannya. Walimah adalah undangan makan yang diadakan karena kegembiraan, seperti walimah nikah, walimah khitan, atau walimah aqiqah, ataupun yang lainnya. Seorang mukmin akan mencintai saudaranya yang mukmin sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dan menghadiri undangan tersebut adalah bukti yang menunjukkan kecintaan terhadap saudaranya yang muslim. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza du'iya ahadukum ila walimatin falyatiha." Rawahul Bukhari. Jika salah seorang di antara kalian diundang untuk menghadiri walimah, maka hendaklah dia menghadirinya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Para ulama menjelaskan, jika walimah yang dimaksud adalah walimah urus, maka wajib hukumnya menghadiri walimah tersebut. Jadi tidak selayaknya bagi orang yang tidak ada uzur untuk tidak menghadirinya. Sedangkan memakan jamuan makan yang tersedia dalam walimatul urus atau walimah pernikahan, hukumnya sunnah. Para ulama fikih menegaskan perkara-perkara yang menjadi uzur bagi seseorang untuk tidak menghadiri walimah urus atau walimah pernikahan. Di antaranya adalah apabila dalam walimah tersebut terdapat perkara mungkar seperti adanya minum-minuman keras, adanya perbuatan fasik, adanya perbuatan maksiat, atau semacamnya. Sebagaimana umumnya yang terjadi sekarang, maka boleh seseorang untuk tidak menghadiri walimah seperti itu. Sedangkan jika walimahnya bukan walimatul urs atau walimah pernikahan, maka tidak wajib untuk menghadirinya. Akan tetapi jika diniatkan untuk menyenangkan hati saudaranya yang muslim, maka kehadirannya mendapatkan pahala. Perilaku yang baik, yang ketiga yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Wa idza stansahaka fansah lahu." Apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka berikanlah nasihat kepada dia. Nasihat artinya memberikan kebaikan kepada orang yang dinasihati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihah." Artinya, pondasi utama dalam agama ini adalah nasihat. Menasihati seorang muslim artinya membimbingnya kepada hal-hal yang membawa kemaslahatan baginya, baik dalam urusan akhirat ataupun dunia, dan mengarahkannya kepada kebaikan. Nasihat adalah kata yang singkat namun mencakup seluruh sendi-sendi kebaikan dan keutamaan. Nasihat kadang hukumnya wajib jika berkaitan dengan melaksanakan kewajiban atau meninggalkan perkara-perkara yang haram. Hal ini masuk dalam bab al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar yang hukumnya wajib. Nasihat kadang hukumnya sunnah jika berkaitan dengan melaksanakan perkara-perkara yang sunnah atau meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Memberi nasihat ini sangat ditekankan dan harus diberikan jika seorang muslim meminta dari saudaranya yang muslim. Tapi perlu diperhatikan bahwa meminta nasihat tidaklah kepada sembarang orang. Meminta nasihat hendaklah kepada orang yang dapat dipercaya. Orang yang punya pengalaman, teguh dalam agama dan ketakwaan. Saudara-saudaraku yang seiman, hak sesama muslim yang keempat adalah mendoakan orang tersebut ketika dia bersin. Wa idza atasa fahamidallaha fashammithu. Ketika dia bersin,
kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah dia. At-tashmit artinya mendoakannya dengan kebaikan dan keberkahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah walyaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah. Wa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum." Jika salah seorang di antara kalian bersin, hendaklah mengatakan alhamdulillah. Saudara atau temannya, hendaklah mengatakan kepadanya yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Maka jika saudaranya atau temannya tersebut mengatakan yarhamukallah, maka hendaknya dia mengatakan yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah memberikan petunjuk dan kesehatan kepadamu. Akan tetapi, apabila orang yang bersin tersebut tidak mengatakan alhamdulillah, maka tidak wajib untuk didoakan. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, bahwa ada dua orang yang bersin di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mendoakan salah satu di antara keduanya dan tidak mendoakan yang lainnya. Orang yang tidak didoakan kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, Anda mendoakan orang ini dan tidak mendoakanku?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Orang ini mengucapkan alhamdulillah, sedangkan engkau tidak mengucapkan alhamdulillah." Hak sesama muslim yang kelima adalah menyenguknya ketika dia sakit. Wa idza marida fa'udhu. Ketika dia sakit, jenguklah. Tujuan utama dari hal ini adalah untuk mempererat persaudaraan di antara sesama muslim. Ini juga sangat ditekankan terutama di antara sanak keluarga. Dalam hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menjenguk saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya yang sakit, dan beliau kemudian mengatakan kepada mereka yang dijenguk, "Bagaimana keadaanmu? Apa yang kamu rasakan?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya dan tidak berlama-lama di rumahnya. Maka seyogyanya seseorang mengindahkan adab-adab berkunjung seperti ini. Seperti berbicara kepada orang yang sakit dengan lemah lembut, dengan hal-hal yang menyenangkannya. Jika ia bertanya tentang sakit yang dialaminya, maka hendaklah dia memberikan kesan bahwa sakit tersebut adalah sakit yang ringan, cepat hilang, dan umumnya orang bisa sembuh karena sakit yang seperti itu. Selayaknya pula orang yang berkunjung untuk meminta doa dari orang yang sakit dan menyenguk orang yang sakit akan didoakan oleh malaikat agar mendapatkan ampunan dan rahmat Allah sampai dia pulang. Saudara-saudaraku, hak sesama muslim yang keenam adalah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza mata fattabi'hu, dan ketika dia meninggal dunia maka antarkanlah jenazahnya. Orang yang mengantarkan jenazah akan mendapatkan pahala seperti besarnya gunung Uhud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sabdanya yang artinya, barang siapa mengantarkan jenazah seorang muslim karena iman dan karena ingin mengharap pahala dari Allah, maka kemudian dia berada di dekatnya sehingga mensolatinya sampai selesai memakamkannya, maka dia akan pulang dengan membawa dua qirat dari pahala. Satu qirat seperti gunung Uhud, dan barang siapa yang mensolatinya kemudian pulang sebelum dimakamkan, maka dia pulang membawa satu qirat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sebagaimana kita ketahui bahwa mengantar jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya jika sudah dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Bagi kaum laki-laki, disunnahkan mengantarkan jenazah, sedangkan bagi perempuan tidak disunnahkan. Dalam mengantarkan jenazah, hendaklah berjalan dengan tenang, menyibukkan diri dengan berzikir, atau sambil membaca la ilaha illallah, menundukkan kepala, tafakkur tentang kematian. Di waktu itulah seseorang hendaklah mengambil pelajaran dan nasihat untuk dirinya, bahwa inilah akhir dan ujung dari kehidupan di dunia ini. Maka tidaklah selayaknya orang tertipu oleh kenikmatan dunia dan terlena karenanya, kemudian meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat mengamalkan 6 perkara yang di atas yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dan semoga kita senantiasa mendapatkan lindungan Allah Ta'ala. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الله تعالى في محكم كتابه لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Saudara-saudaraku yang seiman, orang yang cerdas dan pandai adalah orang yang mencari bekal dari dunianya untuk akhiratnya dan tidak menjual akhiratnya dengan harta dunia apapun. Kita tahu bahwa di akhirat sebagian orang masuk surga dan sebagian lagi dicampakkan di dalam neraka. Surga dan neraka adalah dua tempat yang tidak ada tempat bagi manusia selain keduanya. Oleh karenanya, lihatlah wahai saudaraku, apa yang engkau pilih untuk dirimu. Surga disediakan bagi orang-orang yang beriman, sedangkan neraka disediakan bagi orang-orang yang tidak beriman. Maka tidaklah sama penduduk neraka dengan penduduk surga, baik dari segi makanan, minuman, pakaian, bentuk dan badan mereka semuanya tidak sama. Dari segi makanan, penduduk surga, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Al-Quran Surat Al-Waqi'ah ayat 20 dan 21. Dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala menyebutkan, قُطُوفُهَا دَانِيَةً كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. Buah-buahannya dekat. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Al-Quran Surat Al-Haqqah ayat 23 dan 24. Sedangkan makanan penduduk neraka adalah seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Mereka tiadalah memperoleh makanan selain dari pohon dhari', pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Al-Quran Surat Al-Ghashiyah ayat 6 dan 7. Ad-dhari' adalah pohon yang menjijikkan, baunya tidak sedap dan buahnya tidak enak. Dalam ayat yang lainnya disebutkan, Inna syajarat az-zakum ta'amul athim. كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونَ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ. Sesungguhnya pohon zakum itu makanan orang-orang yang berdosa. Ia bagaikan kotoran minyak yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang amat panas. Al-Quran Surat Ad-Dukhan ayat 43-46. Allah Ta'ala juga berfirman, وَلَا تُعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ La ya'kuluhu illal khati'un. Dan tiada pula makanan sedikit pun baginya kecuali dari darah dan nanah. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Al-Quran Surat Al-Haqqah ayat 36 dan 37. Saudara-saudaraku yang seiman, pasti tidaklah sama antara penduduk neraka dan penduduk surga. Tidaklah sama minuman penduduk surga dan minuman penduduk neraka. Penduduk surga diberi minuman dari ar-rahiq, sebuah mata air di surga yang bercampur dengan minyak misik. Dihidangkan dalam tempat yang indah ditutup dengan misik pula. Isinya bercampur dengan tasnim, yaitu sebuah mata air di surga yang tinggi derajatnya. Allah Ta'ala berfirman, Yusqawna min rahiqin makhtum, khitamuhu misk, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun, wa mizajuhu min tasnim, aynan yashrabu bihal muqarrabun.
Mereka diberi minum dari ar-rahiq. Tutupnya adalah kasturi. Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang-orang berlomba-lomba. Campurannya adalah dari tasnim, yaitu mata air yang diminum oleh orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Al-Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 25-28. Sedangkan minuman penduduk neraka adalah air yang panas. Allah Ta'ala berfirman, La yadhukuna fiha bardaw wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman selain hamim dan ghassaq. Al-Quran Surat An-Naba ayat 24 dan 25. Al-hamim adalah minuman yang panas sekali, sedangkan al-ghassaq adalah cairan yang mengalir dari kulit-kulit penduduk neraka, kemudian diminumkan kepada mereka oleh para malaikatul azab, sehingga usus-usus mereka terurai-berai. Sungguh menjijikkan minuman penduduk neraka. Allah Ta'ala berfirman, Wa in yastaghithu yughathu bima in kal muhli yashwil wujuh bi'sas syarab wa sa'at murtafaqa. Dan jika mereka meminta minuman, niscaya mereka akan diberi minuman dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 29. Saudara-saudaraku yang seiman, dalam hal pakaian, tidaklah sama pakaian penduduk surga dengan pakaian penduduk neraka. Pakaian penduduk surga adalah pakaian dari sutra, sutra yang tipis atau sutra yang tebal. Allah Ta'ala berfirman, وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. Mereka memakai pakaian sutra yang halus, yang hijau, dan sutra yang tebal, dan diberikan kepada mereka gelang yang terbuat dari perak. Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih. Al-Quran Surat Al-Insan ayat 21. Sedangkan penduduk neraka, pakaian mereka terbuat dari api. Allah Ta'ala berfirman, فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ. Maka orang yang tidak beriman akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka. Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 19. نَعُوذُ بِاللَّهِ ثُمَّ نَعُوذُ بِاللَّهِ. Saudara-saudaraku yang seiman, wajah dan tubuh penduduk surga juga tidak sama dengan wajah dan tubuh penduduk neraka. Penduduk surga dalam bentuk Nabiullah Adam alaihissalam, dengan tinggi badan 60 hasta dan lebarnya 7 hasta, dengan wajah-wajah yang rupawan, menyerupai ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Sedangkan penduduk neraka, Allah besarkan ukuran badan mereka agar semakin merasakan siksaan. Satu gigi belakang orang yang tidak beriman di hari kiamat dibesarkan oleh Allah seperti gunung Uhud, dan jarak antara dua pundak mereka adalah jarak tempuh 3 hari perjalanan. Setiap kulit mereka yang matang diganti dengan kulit yang baru. Allah Ta'ala berfirman, Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 56. Saudara-saudaraku, Allah Ta'ala berfirman tentang penduduk neraka, Iza ulqu fiha sami'u laha syahiqaw wa hiya tafur. Apabila mereka dilemparkan ke dalam neraka, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedangkan neraka itu menggelegak. Al-Quran Surat Al-Mulk ayat 7. Jadi, orang-orang yang tidak beriman ketika dilemparkan ke dalam neraka, mereka dilemparkan seperti kayu bakar yang dilemparkan ke dalam api yang besar. Mereka pun akan mendengar suara yang keras dan mengerikan, seperti suara keledai, dikarenakan besarnya api neraka yang menyala-nyala dan mendidih.
Sedangkan penduduk surga, mereka tidak akan mendengar di surga perkataan yang tidak baik, perkataan yang mengandung dosa, atau perkataan yang mengganggu mereka. Allah Ta'ala berfirman, لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia, dan tidak pula mereka mendengar perkataan yang menimbulkan dosa. Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam. Saudara-saudaraku yang seiman, hendaklah masing-masing dari kita berintrospeksi diri dan berfikir, apakah ia sudah mempersiapkan bekal untuk hari kiamat, agar ia termasuk orang-orang yang digambarkan di dalam Al-Quran. Wujuhun yawma'idhin na'imah, lisa'iha radiyah, fi jannatin 'aliyah, la tasma'u fiha laghiyah, fiha 'aynun jariyah, fiha sururun marfu'ah, wa akwabun mawdu'ah, wa namariq masfufah, wa zarabiyyu mabthuthah. Banyak muka pada hari itu berseri-seri, merasa senang karena usahanya dalam surga yang tinggi, tidak mendengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna. Di dalamnya ada mata air yang mengalir, di dalamnya ada tahta-tahta yang tinggi, gelas-gelas yang terletak di dekatnya, bantal-bantal sandaran yang tersusun, dan permadani-permadani yang terhampar. Al-Quran Surat Al-Ghashiyah ayat 8-16. Semoga kita termasuk penduduk surga yang digambarkan di dalam ayat tersebut. Adapun penduduk neraka, Allah gambarkan di dalam Al-Quran, Wujuhun yawma idhin khashi'ah, amilatun nasibah, tasla naron hamiyah, tusqa min aynin aniyah, laysa lahum ta'amun illa min dhari', la yusminu wa la yughni min ju'. Banyak muka pada hari itu tunduk terhina, bekerja keras lagi kepayahan, memasuki api yang sangat panas, diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas. Mereka tiada memperoleh makanan selain dhari', pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Al-Quran Surat Al-Ghashiyah ayat 2-7. Saudara-saudaraku, seorang pujangga Arab mengatakan, Al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluhu, falaita sya'ri ba'dal babi maddaru, ad-daru jannatu adnin in amilta bima, yurdil ilaha wa in farratta fa.

Wahai saudaraku, lihatlah apa yang telah engkau persiapkan, satu tempat yang mana engkau akan menempatinya kelak di akhirat. Tidak ada tempat kembali kecuali surga atau neraka. Tidaklah sama penduduk surga dengan penduduk neraka. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka dengan belajar ilmu agama. Ilmu agama yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala untuk kita pelajari semuanya. Laksanakanlah perintah Allah dan tinggalkanlah larangannya, agar engkau selamat dari siksa api neraka. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak pernah membangkang terhadap apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Semoga kita termasuk orang-orang yang selamat. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Semoga kita termasuk penduduk surga. Amin ya Rabbal Alamin.

Dia Muhammad dari kabilah Quraisy ternama, tanpa rupawan tiada dua wajahmu, bersinar lebih dari purnama wahai Tuhan, terindah suaramu dengan mujizatmu, bulan pun terbelah.